Aku tuyuk uyak kibu. Tawak juami tabbaru kautamat udluk. Aku rai rakpat rakutik.

Aku tuyuk uyak kilu. Tawar juami tabbalu automat uzuk. Aku rai lepas dia tutik.

akupiyu uyakkiru tawag dwami tambaru kautama udlok akurayak padyadutik udlok akutusivadyavu akinami maritu akuturak padyayuk sakinatlu utilirivu